penyilo, tika penyo. Owe ne elo, debe player. Ne debe player de, e kasi asielo, agbana penya. Ahwebu me penya, mukana ahwebu me tau. E kobu me penya, mukana kobu me tau. E hobu me penya, mukana hobu me tau.

Aha, togo na chim. Ni yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Ni na nyai ke kap kanne. Kan ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakpame

pon of you bo fike bele po galea mukao a ukebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame beanya nu kole da la huebu meo.

tiame vo vo vo. No jagbagba yonya tota siwa game mano asi o kaka ava no troka o pono vio bo. Fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home a

penyilo tika penyo owe nelo lebe player ne debe plade e kasi a cielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu meto e kobu me penya mukana kobu meto e hobu me penya mukana hobu meto